This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, rockstars. Udah mau menyambut weekend ya, hari Jumat lagi aja nih ya. Menang lagi aja nih kita nih rockstars ya. Tiba-tiba udah hari Jumat, ini hari yang paling ditunggu-tunggu. Hari kerja yang vibesnya tuh udah berasa kayak liburan ya. Udah kayak kalau lo kantor, orang-orangnya tuh pada happy, pada agak-agak males-malesan. Jangan dong ya, harus tetap semangat ya. Makanya supaya pagi-paginya tetap semangat lo semua rockstars, gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang bisa lo request pastinya. Dan boleh juga kalau misalnya mau absen-absen, kita ngobrol-ngobrol bareng selama 2 jam ke depan sampai jam

0: right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Dengan nick valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

This is Rock Live, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars Danner di GMHR pagi-paginya. Dan diputerin satu lagu dari Ed Sheeran with Azizam. Dari si musisi ini yang udah berapa tahun selalu menemani kita dengan single-singlenya, dengan album-albumnya yang emang enak-enak banget semuanya ya. Tapi ada kabar yang mengejutkan nih Rockstars ya. Karena Ed Sheeran baru-baru ini mengumumkan kalau dia itu berencana untuk hiatus bermusik demi fokus mengurus anak-anaknya ya. Jadi ini disampaikan langsung pas dia habis manggung di rangkaian tour Amerika Utaranya yang judul tournya itu adalah Loop Tour, dan disampaikan pas dia lagi ada di Arizona Sabtu kemarin ya. Dan ini katanya akan menjadi penampilan dia yang terakhir selama beberapa waktu. Nggak tahu kapan sebenarnya, dia nggak bilang tepatnya durasinya berapa lama. Tapi dia itu akan bilang kalau dia akan fokus mengurus anak-anaknya gitu ya. Tapi sebenarnya masih ada rangkaian turnya yang masih berlangsung di Amerika Utara selama 5 bulan ke depan. Pokoknya akhirnya itu adalah di 7 November. Dan ini akan menjadi berarti milestone berikutnya ya dari Ed Sheeran. Jadi abis 7 November itu mungkin dia hiatus dan gak tahu berapa lama. Tapi ini bukan sebenarnya kabar yang baru juga buat para fansnya Ed Sheeran. Karena dia juga pernah hiatus sebelumnya di tahun 2015 dan juga di tahun 2019 sampai 2021. Jadi ya kita bisa berharap pastinya ini semoga Ed Sheeran baik-baik aja, dan hiatusnya semoga kayak sebelum-sebelumnya gak selama itu, dan setelah kembali langsung muncul dengan karya yang baru, langsung muncul dengan materi-materi lagu yang pastinya bisa bikin kita happy lagi nih Rockstars ya. Tapi yang lebih bikin happy lagi nih pastinya masih dengan lagu-lagunya yang bisa gue puterin. Sekalian ini ada yang udah request-request juga di WhatsApp-nya kita. Ada dari siapa nih? Rafan Syah ya. Ini adalah barisan orang-orang yang selalu setia dengerin TRL. Yo, thank you my man. Pagi Bang Danar, mau request lagunya Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah, buat nemenin lagi jogging pagi. Beh, enak banget ya. Gue kalau misalnya ngelihat pas siaran pagi, gue OTW ngelihat orang-orang yang pada lagi lari pagi, jalan pagi, jogging pagi tuh gue iri kadang-kadang. Aduh, enak banget nih ya. Giran gue kagak siaran pagi, bangunnya yang gak pagi ya. Emang ada aja manusia tuh alasan-alasannya. Semangat brother, sehat-sehat ya. Ntar gue puterin lagunya. Terus ada juga dari Novita, sama nih ya, barisan setia mendengarkan GMHR. Thank you so much loh ya teman-teman. Ada Novita, halo Kak Danner, good morning. GMHR yang selalu ditunggu dengan lagu-lagunya. Salam sehat, semangat selalu, Jumat berkah. Cuaca yang cerah gimana gitu. Asli, bener. Ini cuaca yang enak banget. Kalau misalnya lo keluar, jalan kaki, lari pagi, atau grounding, atau apa gitu ya. Boleh dong lagunya apa aja dari Leni, apa aja deh. Thank you so much. Kamu tuh suka banget sama Leni ya, dilihat-lihat ya. Oke, nanti aku puterin. Kemarin kan aku puterinnya yang Made in Hollywood ya. Kemarinnya lagi sempat aku puterin yang Good Girls. Nanti aku puterin, hari ini kita puterin yang lain lagi deh ya. Langsung aja, lagu yang mana yang diputerin? Just wait and hear, karena gue masih nemenin sampai jam 9. All

You're listening to The Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Justin Bieber with Hold On. One of my favorite song from Justin Bieber. One of my favorite artist juga. One of my favorite musician. Karena emang karya-karyanya luar biasa. Dari kecil sampai sekarang, lu bayangin. Menurut gue, Justin Bieber itu adalah salah satu musisi yang longevity-nya itu setara kalau di olahraga itu kayak Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo, cuy. Asli, dia tuh kayak dari kecil udah terkenal banget, udah kayak digadang-gadang kayak GOAT, Prince of Pop dan segala macem gitu kan. Dan sampai sekarang dia ngeluarin lagu, ngeluarin apapun, tampil dimanapun, masih jadi headline dimana-mana. Itu ibaratnya udah kayak Ronaldo Messi, sumpah. Dari kayak mereka kecil sampai sekarang tuh kayak ada yang rising star baru lagi, tapi mereka jadi, masih jadi headline utamanya gitu kan. Dan selain musik, pastinya Justin Bieber ini juga dia udah ngeluarin yang lain-lain lagi, dari mulai brand clothingnya, brand fashionnya, Skylark gitu kan, yang baru-baru aja ini merambah ke ranah dunia audio equipment juga ya. Jadi sebelumnya yang mungkin lo tahu sama hoodie-nya, topinya gitu kan, Skylark ini, dan ini sekarang ke audio equipment gitu. Dan kita lihat apakah produk-produk audio dari seseorang yang emang tumbuh besar dari kecil dekat sama dunia-dunia musik, dunia audio, bisa menjadi kompetitor yang sebanding buat emang brand-brand ternama yang udah jauh lebih dulu ada. Well, let's just see ya. Sambil pokoknya gue tungguin, gue bakal sih juga kira-kira dari lo pengen request lagu apa, pengen absen-absen pada ngapain aja nih pagi-pagi ini, hari Jumatnya. Apakah ada yang habis nonton bola tadi malam? Kalau gue sih jujur ya, gue ketiduran tadi malam karena yang gue tungguin itu cuma Portugal sejauh ini ya, sama-sama tim-tim besar deh kalau jamnya bersahabat ya. Walaupun tim saya Portugal, Cristiano Ronaldo tuh kemarin seri ya, ya udahlah gak apa-apa. Coba dong absen aja, kayak yang udah absen nih ada dari Adam, katanya pengen diputerin lagunya Benson Boone yang Mystical Magical. Walaupun gue ngerasa suaranya Benson Boone lebih cocok sama lagu-lagu ballad dan lagu yang lebih showcasing his voice aja, tapi lagi pengen dengerin suaranya, katanya. Oke deh, kalau gitu I'm just gonna play this for you, Benson Boone, Mystical Magical, buat pagi-paginya supaya lebih semangat lo yang kena macet, yang lagi di jalan, yang lagi kurang bersemangat buat kerja. Ayo, semangat ya, karena gue masih bakal nemenin lo sampai

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: you're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: You're still with me, Danar, on GMHR Rockstars. Masih pagi-paginya temenin sampai jam 9. Semangat pagi masih pasti menemani pagi-pagi hari ini ya. Boleh lo yang mau request lagunya, yang mau ngobrol-ngobrol, yang mau absen-absen, feel free untuk ke WhatsApp kita di 0815-1987-6876, only on The Rockin' Life.
2: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rock Life, your number one lifestyle and entertainment media. On My Roller, ini lagu yang benar-benar lagi ada di mana-mana. Udah siap belum ini jadi catchphrase dari Kristi yang nyangkut pastinya di kepala banyak banget orang nih ya. Salah satunya gue juga nih, Rockstars ya. Lo juga pasti ngaku kan. Bahkan mungkin ada beberapa yang udah agak-agak please, udah stop bilang udah siap belum. Tapi ya kayak gitulah. Itu menurut gue satu catchphrase yang cocok ya untuk menghadapi dunia ya, yang emang kayak siap gak siap harus dikerjain aja ya. Siap gak siap dikumpulin aja ya. Tiba-tiba kerjaan kayak gimana, tiba-tiba kita harus ngapain gitu kan. Kayak ada satu hal nih yang kayaknya dia gak siap tapi tiba-tiba harus dijalanin aja. Dan luar biasa ya, ada film Obsession, lo tahu kan, film yang emang lagi viral, lagi naik banget. Nah si pemeran utamanya, si ceweknya Indah Navarette, ini kan dia menjadi salah satu aktris pendatang baru yang benar-benar dilihat sama banyak orang. Tapi ternyata dulu itu dia sempat bercita-cita jadi streamer game. Bahkan dia udah beberapa kali streaming-streaming sambil main game gitu. Main Outlast, main Call of Duty, dan lain-lain ya. Dan menariknya ternyata ya emang hidup gak ada yang tahu. Akhirnya dia menjadi aktris dari film yang ini gue tunggu-tunggu banget. Gue belum sempat nonton, tapi setelah ngeliat review dan ngeliat pastinya komentar dari orang-orang, gue bener-bener gak sabar untuk nontonnya. Tapi gue jadi kepikiran nih ya, lo pernah punya gak sih keinginan yang dulu sempet lo pengen atau bahkan sempet lo cobain, tapi gara-gara hidup berkata lain, lo jadi merubah arah hidup lo, merubah karir lo, merubah ya profesi lo, atau ya pokoknya tidak seperti yang dulu lo inginkan atau dulu lo sempet coba. Jadi lo dulu sempet mikirin kayaknya gue tuh ternyata di sini, lo pengen atau lo udah merasa lo bakal ada di karir itu. Jadi kayak cita-cita tapi lebih real lagi gitu sih. Lo udah sempet melakukan hal itu tapi ternyata berubah. Lo agak-agak shifting ke arah yang lain. Coba dong kasih tahu, pernah gak lo punya suatu profesi yang tapi gara-gara satu dan hal lain harus lo ubah gitu ya. Langsung aja kasih tahu ke gue, boleh chat, boleh voice note juga ke 0815 1987 676 only on GMHR.

Talking Live where everyone can be a rockstar. Game HR masih ditemenin sampai jam 9 pagi nanti. Rockstars dikasih lagu dari satu penyanyi yang gampang-gampang susah nyebutin namanya Leve. Nih gue juga masih agak-agak salah sebenarnya ya. Tulisannya sih L-A-U-F-E-Y ya. Gue pertama kali ngelihat nama dia tuh langsung sotoy Lauvi ya, tapi ternyata salah ya. Jadi kayak gara-gara dia emang orang sana, itu pengucapannya itu ternyata Leve apa gitu deh pokoknya ya. Takut salah lagi gue. Diputerin satu lagunya yang judulnya adalah Lover Girl ya. Dan ini adalah satu lagu dari penyanyi yang emang ini menurut gue buat banyak orang akhirnya masuk jazz lagi. Jadi modern jazz yang kayak sangat-sangat bisa di enjoy atau dia benar-benar mengenalkan ke banyak orang, tapi yang emang jazz banget sebenarnya ya. Ya kalau misalnya udah meant to be seseorang ini pasti emang luar biasa ya. Tapi balik lagi ke topik kita hari ini, tadi kan gue sempat ngebahas nih si pemeran utama dalam film Obsession yang ternyata sempat punya karir atau bahkan bercita-cita jadi seorang streamer game nih. Nah makanya gue pengen nanya, lo punya gak sih jalan karir yang sempat berbeda dengan apa yang lo lakuin sekarang? Atau cita-cita lo yang udah sempat lo cobain bentar tapi ternyata lo harus mengesampingkan hal itu demi pekerjaan lo sekarang ya? Kalau dari gue sih sebenarnya apa ya, gue tuh dulu sempet, fun fact-nya adalah gue bercita-cita atau pengen menjadi seorang programmer. Bahkan gue udah ikut ada satu developer kelas, developer academy gitu. Dan gue udah menyelesaikan kelasnya, gue udah sempet kayak ada dapat freelance-an juga. Tapi ternyata gara-gara satu dan lain hal, gue sekarang ya beginilah Rockstars ya. Gue nemenin lo pagi-pagi, siang-siang kadang-kadang juga, sore-sore juga kadang-kadang ya. Dan itu kadang-kadang bahkan gue sampai lupa, gue pernah ada momennya sebentar di karir itu. Itu cukup menarik sih jujur ya, cerita hidup yang kayak kalau gue pikirin, wow menarik juga, ternyata gue pernah ada di karir itu. Tapi kalau lo apa nih, gue pengen nanya makanya, lo pernah gak punya satu pekerjaan yang berbeda sama kerjaan lo sekarang, yang lininya itu jauh banget ya? Misalnya lo sekarang jadi pekerja kantoran, tapi lo dulu sempat bisnis apa? Atau mungkin lo sekarang jadi kerja kantoran, tapi lo dulu pernah jaga warnet gitu kan. Dan kalau dilihat dari WhatsApp-nya TRL di 0815198768876, ini ada Anas ya. Katanya, halo Kak Danar, good morning. Aku Anas dari Bandung. Izin dengerin GMAR sekalian ikut topiknya. Kalau aku sekarang itu adalah lagi jualan online shop aja sendiri. Tapi dulu aku sempat jadi CS di bank gitu. Tapi ternyata gara-gara aku harus ngurusin orang tua di rumah, jadi aku resign dan akhirnya bikin bisnis sendiri dari rumah. Wih, keren juga ya. Tapi alhamdulillah deh lu bisa menjalankan ini dan sampai sekarang gitu ya. Semoga makin sukses lagi ke depannya dan semoga lebih baik lagi ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada, oh ini ada yang baru masuk juga. Namanya itu adalah, siapa nih namanya? Coba kita lihat display name-nya. CH ya. Ini tipikal-tipikal orang misterius nih, gak mau kayak orang langsung tahu namanya siapa ya. Halo Bang Danar, izin ikutan topik hari ini. Kalau gue itu pernah dulu itu jadi kurir gitu. Tapi sekarang gue sekarang lagi kerja kantoran di Jakarta Utara. Doain aja ya Bang, semoga bisa lebih sukses lagi depannya. Amin. Oh menarik juga ya. Emang jalan karir orang itu kadang beda-beda ya. Yang tadinya awalnya kita kerja di sini, tiba-tiba berubah jalur yang benar-benar banting setir juga bisa ya. Makanya gue masih tungguin, kira-kira lo pernah gak Rockstars? Lo punya pekerjaan yang jauh dari apa yang lo kerjakan sekarang ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp-nya di 0815

0: GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: DKI Jakarta.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Danner, pagi-paginya di GMHR Clean Bandit with Rockabye, yang masih nemenin pagi-pagi lo rockstars ya, yang belum bye-bye, santai ya, masih ada gue sini yang masih bakal ngebacain jawaban-jawaban dari topik hari ini. Karena gue pernah nanyain, lo pernah gak ngelakuin sesuatu, kerja sesuatu yang beda dari apa yang lo lakuin sekarang nih rockstars ya. Dan ini udah masuk ke WhatsApp-nya TRL, ada dari Dini. Pagi Bang Danner, saya Dini, dulu pernah nyambi-nyambi bangun usaha di ekspor rempah. Dapat ilmunya secara teori dan di lapangan dari direktur keuangan karena beliau itu ngurus ekspor-impor di kantor. Jujur seru, asik banget prosesnya. Tapi pada akhirnya saya nggak lanjut, selain masih kerja, kepentok biaya yang besar sekali untuk siapin gudang dan kontainernya. Sedih sih, tapi semoga nanti kalau ada rezeki bisa beneran diseriusin. Terima kasih. Wih, tapi emang agak susah ya kalau langsung ke bisnis ekspor. Itu kayak jujur, untuk biayanya, untuk modalnya gede banget ya. Semoga Dini kamu bisa nanti ngumpulin duit dulu, ngumpulin modalnya dulu buat lanjutin. Karena udah ada ilmunya juga, sayang juga dilepas ya. Dan kalau udah ada modalnya, udah bisa ngebangun bisnis ekspor rempahnya, ajak aku boleh kali Dini ya. Siapa tahu butuh ya orang-orang untuk bantuin apa aja juga, aku gak apa-apa, rela kok ya. Kalau kata LinkedIn, hashtag open to work. Oke, dan kita lihat yang lain lagi. Ini ada dari Ferry. Katanya, good morning Bang Danner, gue Ferry, mau izin ikutan topik hari ini. Dulu jadi gue tuh pernah ngeband, bahkan sampai udah masuk label dan juga udah ada music videonya yang masih bisa dicari sampai sekarang. Eh, bandnya apa brother? Kasih tahu dong. Lu mah ngasih tahu kayak gini gak dikasih tahu nama bandnya. Tapi gara-gara takdir berkehendak lain, akhirnya gue sekarang memilih bikin usaha sendiri untuk support keluarga. Wih, ini keren juga ya. Jadi lo berarti gara-gara berkeluarga akhirnya kayak gitu, atau karena ngerasa lebih cuan yang sekarang, atau gimana nih? Coba dong kasih tahu dong. Sama bandnya kasih tahu boleh kali. Siapa tahu nanti malahan band lu ada di sini gitu kan. Terus juga ada dari siapa lagi nih ya? Kita lihat namanya adalah Nabila. Katanya, aku mau ikutan topik hari ini dong. Kalau dulu aku tuh pernah sempat kerja kantoran, tapi sekarang jadi ibu rumah tangga. Gara-gara ya udah dinafkain sama suami aja sih, sesimpel itu bang. Ini nih curang ya, jatuhnya pamer kayak gini ya. Udah jadi macan ternak nih, mama cantik nganter anak ya. Oke deh, dan buat lo yang masih mau cerita boleh, masih gue tungguin karena masih ada waktu sampai jam 9 nanti.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakalnya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat

hampir jam 9. Gue nemenin lo dari jam 7 pagi tadi di GMHR. So, I think it's time for me to say goodbye. And don't forget always listen to The Rockin' Life, karena pastinya bakal nemenin lo 24 hours with the greatest song. Lagu-lagu yang bakal nemenin lo, bikin hari lo makin semangat ya. And of course, happy Friday for all of you. Thank God it's Friday. Ini udah weekdays terakhir sebelum akhirnya kita menuju weekend. Dan walaupun abis ini gue pamit, tapi tenang aja, nanti bakalan ada yang nemenin lo juga ya. Yang siaran-siaran hari ini ada Powder Room di jam 11, dan juga nanti ada DNJ di jam 5 sore. Dan pastinya kalau ketemu sama gue di GMHR hari Senin minggu depan jam 7 sampai jam 9. Pokoknya GMHR bakal nemenin lo Senin sampai Jumat di jam 7 sampai jam 9 pagi. Tapi kalau gitu sekarang gue izin pamit dulu. And once again, happy Friday. Have a good day. Stay safe, stay happy, stay healthy. And I'll see you guys again next time. Dan saya

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

0: be heard.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
3: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
4: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
3: Asik, ada apa aja emang?
4: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
4: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is TRL.

0: Jarang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rock and Life is on.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarazan.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarazani. Hello! I'm back. Selamat hari Jumat, Rockstars. Sarazani di Powder Room. Seperti biasa, kembali akan menemani lo tepat sampai nanti jam 1 siang. Apa ya yang seru untuk dibahas hari ini selain astrologi update, makeup, terus skincare, terus fashion? Ah, bentar lagi. Bentar lagi huru-hara war tiket BTS tambahan untuk Indonesia. Ini kenapa perlu gue ingetin? Karena ini bagian dari kehidupan kita semua, para ARMY. Tapi yang pasti jangan kemana-mana. Selain itu juga semua lagu enak siap gue kasih spesial buat lo. Jadi pastiin lo stay aja di sini. Karena semua apa yang lo butuhkan siap gue kasih. Sarazani, Powder Room.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: because Powder Room is back.
1: This is Working Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Hello, selamat siang rockstars yang baru bergabung di siang kali ini. How are you? All good? Santi baik, Rita baik. Ini gue tuh sambil live juga di TikTok ya, sebetulnya rockstars. Jadi kalau lo pengen lihat kira-kira Sarah Zani tuh kalau misalnya sambil siaran ngapain? Ya kepoin lo semua sih, selain kepoin kehidupannya para Pisces. Hai, sorry banget nih kalau ada yang kesinggung, kenapa? Kan urusan yang baik-baik aja mah gak apa-apa ya gak sih? Kalau misalnya emang ngomongin Pisces dengan segala kreativitasnya, dengan segala ambisiusnya, dengan segala overthinkingnya, gue rasa itu normal-normal aja sih. Apalagi mungkin menghadapi in this economy, menghadapi situasi yang kayaknya baik-baik aja gak sih? Atau justru sebaliknya gak sih? Nah, kalau overthinking, terus udah gitu kalau misalnya pusing-pusing, tenang, itu adalah kami semua. Jadi emang gak ada yang perlu dipikirin lagi ya, selain memang udah terobos aja. Pokoknya terobos kalau misalnya udah berkaitan sama karir, keuangan, percintaan, boleh lah lo pikir-pikir lagi. Kalau misalnya yang lain-lain gak usah terlalu dipikirin. Capek sendiri soalnya, kan tau sendiri ya. Bagian Pisces adalah bagian overthinking. Jadi kalau misalnya hidup lo ngerasa baik-baik aja, ada yang kurang kan?
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Dung, rasakan pengalaman

healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late take out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram at intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarazani. Hello, oh, I'm back. Powder Room seperti biasa yang akan menemani lo sampai nanti jam 1 siang. Gue juga pengen nyapa dulu yang ada di TikTok. Hai, selamat siang. Ini ramai banget dari tadi TikTok gue, TikToknya TRL. Tapi yang lebih ramai adalah mungkin isi kepalanya para Virgo. Kenapa lo lagi bebenah sesuatu ya? Lagi mode ngerapi-rapiin sesuatu yang ngejelimet, belum beres, nggak tahu berantakannya dari mana, yang pasti ini ngeganggu lo. Kenapa sih? Ya udah, kalau misalnya sedikit berantakan gak harus perfect kok. Tapi ya memang ada baiknya dibenerin sih. Ini cocok banget sebetulnya kabar untuk lo yang memang pengen mulai fokus lagi lebih dalam ke karir. Misalnya percintaannya pengen lebih serius daripada biasanya. Atau bahkan keuangan lo tuh pengen lebih santai aja, bisa gak sih? Keuangan gak boleh santai. Yang boleh santai hanyalah percintaan ya, para Virgo. Jadi kalau misalnya memang lo ada di pattern itu, saran gue silakan dirapihkan apa yang menurut lo perlu dirapihkan. Diberesin apa yang memang sesuatu lo harus beresin, tapi gak usah terlalu overthinking, gak usah terlalu panik. Gak usah terlalu juga dipusingin, dijalanin aja se-chill mungkin. Sisanya serahin aja semua sama Tuhan ya. Ya sekarang siapa lagi lah yang bisa bantu kita sebagai warga negara Indonesia untuk tetap waras selain bantuan Tuhan. Karena kan kalau misalnya kita bilang pasrah sama pemerintahan,
2: fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: your cheeks.
1: Gue Sarazani di Powder Room. Halo Rockstars. Emang ya panas banget belakangan. Kenapa panas Aries? Panas ya. Ya mungkin karena ini perasaannya Aries lagi menggebu-gebu ketika lo lagi jatuh cinta. Aries lagi diminta untuk bergerak lebih cepat aja di kehidupan lo. Gak tahu kenapa, apa sih yang lo kejar? Tapi kan namanya juga Aries ya. Kalau gak ngejar, maksudnya dalam hal yang bikin dia kepanasan, ya dia gak mungkin ngejar. Dan buat gue it's fine. It's fine kalau misalnya lo memutuskan untuk bisa mencoba untuk apa ya, ngejar percintaan. Karena kalau ngejar karir kan biasanya selama ini udah cukup ya. Jadi ya memang harusnya ini waktu yang pas untuk lo fokus sama percintaan. Karena kalau misalnya karir sama keuangan kan udah otomatis bisa ngeling lah. Jadi good luck deh buat para Aries yang lagi memperketat usaha lo dalam mencintai orang. Cie, lagi butuh kepastian nih. Nah kan, gimana rasanya ngejar-ngejar jatuh cinta? Kan selama ini lu terus yang pengen dikejar.
2: Hold on tight.

0: Bener banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrod ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrod. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more. With Sarazani.
1: Masuk ke jam 12 siang. Hai, Sarazani di Powder Room. Selamat siang, Rockstar. Selamat siang juga buat lo yang baru bergabung dan siap-siap. Sekarang kita dug dig dukser. Selain memang lo mungkin sekarang lagi war tiket BTS yang day tambahan, dug dig dukser kira-kira menentukan warna rambut yang pas untuk tahun ini. Terus udah gitu perubahan style apa di fashion lo yang bisa bikin lo tuh jadi dilirik. Sabar, ini semua bakalan gue bahas hari ini full 1 jam ke depan di Powder Room barengan gue Sarzani.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. The Rockin' Life.

0: dia Sarah Zani di Powder Room Rockstars. I know kalau lo suka ngerasa sebel, ih kenapa sih kalau ngurusin sertifikat tanah tuh ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, ya kan? Sekarang tuh ada cara gampangnya. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman lo bisa cek syarat dan simulasi biaya dan juga estimasi waktu penyelesaiannya. Lo juga bisa tahu pantau terus kayak gimana sih ya. Ini layanan statusnya langsung dari handphone. Terus lo juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat lo yang udah punya sertifikat elektronik, ini semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan. Lo juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau lo masuk ke kantor pertanahan, gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasi, praktis semuanya selesai. Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa juga untuk verifikasi account supaya semua fitur itu bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Hey, what up, girl?

0: because Powder Room is back.
1: This is Drunken Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Hi, rockstars. Selamat siang. Ayo. Yang rasa gue kalau mau rubah style fashion, rambut tuh kayak gimana sih? Cari yang kayaknya cocok sama bentuk wajah sih, atau warna at least ya. Lo salah satu orang yang kayaknya memang memerlukan banyak refresh di wajah lo, ya salah satu yang bisa ganti adalah si warna rambut itu. Kita bakalan mulai dari warm brown. First thing first, ini lo bisa coba dengan warna yang basic, yes, atau coklat hangat, dimana ini salah satu warna yang sebetulnya tuh versatile dengan apapun yang lo lakukan. Perawatan juga gampang, terus gak bikin penampilan terlihat lebay atau mencolok biasanya, dan lebih trendy aja gitu. Jadi memang si warm brown ini bisa dicoba. Berikutnya lagi adalah golden red. Lagi musim, jujur semua orang yang pakai golden red tuh bagus. Gua gak ngerti kenapa, kayak di wajahnya tuh kayak terang aja gitu loh. Gak tau, mungkin karena penampilan rambut lebih berani sih, jadi ngasih kesan beda dan pastinya lebih kelihatan banyak perubahan. Yang berikutnya lagi adalah honey blonde. Ini agak-agak terang, gak agak lagi sih, terang aja banget bahkan. Dimana salah satu rekomendasi dari gue, cocok buat lo yang memang punya skin tone-nya warm. Jadi akan lebih cocok untuk punya kesan kulit yang akan lebih bersinar. Siap-siap deh pokoknya rockstars. Kalau emang lo pengen langsung mematahkan hati mantan yang sudah meninggalkan lo, yuk, butuh uang untuk nyalonnya.
2: Hold on tight.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: is back.
1: This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, I'm done. Hari ini di Powder Room selesai sudah waktu gue barengan sama lo. Tapi kalau lo butuh sesuatu yang kayaknya lebih banyak lagi, I don't know, maybe berita atau keseruan atau apapun itu, boleh lo dicek-cek aja social media kita at TheRockinLife.jkt. Sisanya gue mau happy-happy aja. Kita nanti nonton lagi di TikTok live-nya The Rockin' Life. Terima kasih ya yang udah join, banyak banget, seru banget. Dan kita semua tadi ngebahas dari Slow G, terus lanjut kita ngebahas soal treatment-treatment juga, apapun itu. Dan gue mau ngucapin selamat buat lo yang dapet tiket BTS. Congrats lo, aku juga.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: rocking you all day long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Libur sekolah, yuk liburan.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: everyone can be a rock star.
1: The Rockin' Life, DRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka!
1: Emang belanja langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear tanggal 19 Juni sampai 5 Juli setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Chiwalk. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @chiwalk.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Rockin' Life. Rockin' you. All.
1: Rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lipo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka!

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: guess I'm a bad liar.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Andi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Di gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to 2

0: better now. This is All Day Long.
1: Rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lipo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
2: Liar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
4: Rockin' Sport.
5: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport, kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022,

0: dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us.
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is The Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat sore, thank God it's Friday, Rockstars. Tapi buat lo yang mungkin di jalan sekarang nih macet-macetan gitu ya, hati-hati karena ada aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini, Rockstars. Tapi sampai nanti ke tepat jam 7 malam, ada gue, Echa Santoso, yang siap menemani lo berkegiatan atau lagi mencari jalan tikus nih, menghindari ganjil genap dan juga aksi demonstrasi. Nanti info-infonya juga akan gue update, pokoknya hari ini Rockstars ya, jadi jangan khawatir. Lo bisa kepoin juga di @therockinlife.jkt untuk misalnya untuk informasi lebih lanjut, atau untuk lo yang mau streaming ya di www.therockinlife.com. Menemani lo sore hari ini, gue punya satu lagu dari Justin Timberlake dengan Sexy Back, yang lagunya sudah gue antrikan, Rockstar. Siap gue putarkan di 4 lagu pertama di jam 5 sore ini. Selain itu, gue juga antrikan satu lagu dari One Republic ya, dengan Counting Stars. Lo mungkin juga bisa sambil menghitung nih berapa kendaraan yang sudah lo lewati sambil lo lagi kena stuck macet nih, Rockstars. Buat yang kemarin dapet tiket konsernya BTS live in Jakarta, congratulations ya. Lagunya Swim dari BTS akan gue putarkan kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang, setelah satu lagu pembuka dari Ed Sheeran dengan Galway Girl barengan sama Echo Santos.

0: makes me feel alive.
1: This is The Rockin' Life, Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso di Drive and Jive. Sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Selamat bergabung buat lo yang baru aja tuning in di 87.6 FM. Hai. Sudah sampai mana perjalanan pulang lo nih, rockstars? Karena kalau misalnya lo lewat kawasan Senayan, you should be more careful ya, karena sekarang sedang ada aksi unjuk rasa nih di depan gedung DPR MPR, rockstars. Yang mana ini adalah gabungan aksi unjuk rasa dari sejumlah universitas atau kampus di Jakarta, rockstars ya. Seperti Trisakti, kemudian Mercu Buana juga ikutan nih hari ini katanya, kalau gue pantau informasinya dari Threads. Karena gue yakin dari media-media major gitu ya, kayaknya nggak akan masuk sih. Cuman kalau lo ingin lihat perkembangan informasi mengenai demo atau aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR hari ini, lo bisa cek di Threads ataupun di X, rockstars ya. Seperti update di jam 5 sore tadi nih, barusan banget, rockstars, berarti ya kurang lebih 14 menit yang lalu. Ini kalau gue lihat jalanan Gatot Subroto di depan gedung MPR DPR itu udah full sama orang, yang mana isinya adalah mostly mahasiswa nih, rockstars, yang berunjuk rasa menuntut sejumlah kejelasan mengenai masa depan bangsa dan juga negara kita, rockstars. Nah, kalau misalnya lo juga pingin ambil andil gitu ya, ada baiknya untuk kita sama-sama berunjuk rasa. Semoga aksinya damai, berjalan lancar, gak ada disusupi maksud-maksud antek-antek gitu ya yang tidak bertanggung jawab. Ada amin? Amin dong ya, untuk Indonesia yang lebih baik lagi, rockstars.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2,

di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan. For listening to our

Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Buat lo yang beranggapan hari ini sepertinya jalanan baik-baik saja, Rockstars, you should think about it ya. Karena sekarang lagi ada aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR oleh sejumlah aliansi mahasiswa dari beberapa kampus di Jakarta, termasuk tadi gue lihat ada Esa Unggul, ada Trisakti, ada Mercu Buana, dan ada teman-teman mahasiswa dari HMI. Dan mereka ini tetap menuntut gitu ya, agar pemerintah ini menghentikan alias APBN Rockstars, menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak yang tiba-tiba naiknya luar biasa drastis, menghentikan program MBG alias makan bergizi gratis, dan juga pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang menurut kita juga kayaknya gak ada gunanya, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan juga mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Itu dia Rockstars, orang kalau misalnya salah itu selalu aja tuh ngeles aja bawaannya. Ya gak sih? Tapi kalau misalnya demonya

0: Jam segini, gue tuh cuman khawatir satu, Rockstars. Bukannya khawatir kalau Jakarta makin macet di jam pulang kantor ya. Gue cuman khawatir, itu para wakil rakyat udah pada pulang.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Selamat bergabung nih buat lo yang baru aja pindahin channelnya ke 87,6 FM. Hai, sudah sampai mana perjalanan pulang rockstars? Kalau menurut gue ya, hindari deh jalan lewat Gatot Subroto Senayan situ ya, karena ada aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung. Jadi kalau misalnya lo gak mau terjebak dalam kemacetan gitu ya, kalau bisa sih hindari jalan tersebut gitu ya. Tapi yang tidak terhindari lagi lah,

Antara kemarin ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran Rockstars akhirnya sudah menemui jalan tengah yang seperti kita harapkan nih Rockstars, karena Amerika Serikat dan Iran dilaporkan resmi sepakat damai sementara dan menghentikan operasi militer dan membuka kembali Selat Hormuz gitu. Dan jadi Amerika Serikat dan juga Iran resmi menandatangani nota kesepahaman alias MOU ya, gencatan senjata sementara selama 60 hari di hari Rabu kemarin Rockstars, yang disebut menjadi cikal bakal menuju perjanjian damai permanen apabila semua komitmen berhasil dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak. Bahkan kemarin Donald Trump itu sebagai Presiden Amerika Serikat juga langsung nge-call out Benjamin Netanyahu, karena ketika mereka lagi dealing nota kesepahaman ini Rockstars ya, MOU gencatan senjata ini, dia ngebom Lebanon lagi dong. Akhirnya di situ Donald Trump bilang kemarin, lo ngapain? Lo tuh tidak menghargai gua yang lagi mencari jalan tengah antara kasus lo nih berdua gitu. Tumben sih kata gue nih Donald Trump pikirannya agak bener Rockstars. Apa jangan-jangan dia juga udah males kali ya sama si Bibi. Nice.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle pop culture. Lifestyle and entertainment update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Satu lagu yang enak banget dari Little Mix, judulnya Power Rockstars. Yang mana menurut gue nih sekarang ya, ada satu sosok perempuan Indonesia yang powernya lumayan powerful. Apalagi di industri musik, entertainment gitu ya. Sebut saja Agnes Mo Rockstars. Yang mana setelah kemarin dia sempat terlibat film dengan Anggun C. Sasmi juga gitu ya. Film Hollywood. Nggak film sih, tapi series Rockstars ya. Jadi sekarang kabarnya Agnes Mo resmi bergabung dalam jajaran pengisi suara film animasi musikal judulnya Groove Tale bersama dengan deretan bintang internasionalnya Rockstars seperti Ansel Elgort, Halle Berry. Halle Berry mah beda lagi Rockstars ya. Terus ada juga Ludacris, ada Alan Richardson juga, ada JB Smooth dan juga CeeLo Green. Gokil ya. Jadi film yang disutradarai sama Bob Logan ini mengisahkan seekor tikus yang bermimpi menjadi penari terkenal meski mendapat tantangan dari sang ayah. Jadi background ceritanya ini ada di New York City Rockstars dan kabarnya Groove Tales ini masih dalam tahap produksi dan dijadwalkan akan menyelesaikan proses animasinya di akhir tahun 2026. Dan expectingnya sih di tahun 2027 filmnya udah bisa kita nikmati ya Rockstars. Jadi dengan kata lain, kehadiran sosok Agnes Mo di project ini menambah daftar kiprahnya di industri hiburan internasional. Wey, congrats Agnes. This is the Rockin' Life. Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rock star. Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Coming up next on my playlist, gue punya satu lagu yang enak sekali dari pencipta lagu, penyanyi, yang adalah orang juga yang dibalik lagu-lagunya Nona Rockstars. Satu lagu yang enak banget dari Stephanie Putri dengan My Hometown Is Sinking. Lagunya bisa lo nikmati kurang lebih sekitar 6 menit dari sekarang. Buat yang hari ini WFH alias work from home seperti Fifth Harmony, berbahagialah lo ya. Gak perlu macet-macetan, apalagi terjebak di tengah aksi unjuk rasa yang sedang terjadi sekarang di kawasan Senayan Rockstars. Jadi lagunya akan lo nikmatin kurang lebih sekitar 3 menit ya. Tapi untuk membuka perjumpaan kita sore hari ini di jam 6, satu lagu dari Sabrina Carpenter dengan Feather sudah gue siapkan untuk lo nih, sambil yang lagi sedih gitu ya di jam 6 sore ini. Semoga gak sedih lagi ya. Dengerin lagu-lagu enak pastinya di The Rockin' Life Jakarta bareng Echo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Satu kabar yang lumayan bikin gua agak kaget kemarin itu Rockstars adalah kabar yang bilang kalau Menteri ESDM kita, kalau ternyata PLN itu masih kekurangan 20 juta ton pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Yang jadi pertanyaan gua Rockstars ya, semua orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tuh bayar listrik loh ke PLN. Tapi kok ya masih bisa kurang gitu? Gimana ceritanya lo, men? Ya gak sih? Yang mana tambang batu bara kita di Kalimantan gitu ya atau di provinsi lain itu kan banyak banget Rockstars. Kok bisa ke

kekurangan 20 juta ton pasokan batu bara tuh gimana caranya? Coba deh lo bantu gue, kasih gue jawaban yang masuk ke akal dan juga logika gitu ya. Gimana ceritanya PLN masih bisa merugi kalau dari Sabang sampai Merauke, tiap bulan, tiap rumah, tiap orang bayar listrik?

Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Gimana kabar lo Rockstar? Sudah sampai mana perjalanan lo malam hari ini? Semoga lo yang pagi ini keseringan siaran pagi disuruh siaran sore, misspelling deh jadinya ya. Semoga lo yang hari ini akan melintas di kawasan Gatot Subroto arah Senayan atau menuju ke Slipi gitu ya. Saran gue cari jalan alternatif lain Rockstars, karena sedang ada aksi unjuk rasa di sana nih ya. Tapi satu kabar yang bikin gue agak sedikit senang gitu ya, karena gue ngelihat kemarin ini nih Rockstars, kan sama-sama ngelihat berita yang cukup bikin hati kita sedih, yaitu teman-teman kita, saudara kita di Provinsi Aceh gitu ya, terkena banjir yang luar biasa, bikin mengelus dada gitu Rockstars ya. Dan 6 bulan pasca bencana banjir di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Rockstars, Yayasan Buddha Suci ini mulai mewujudkan janji mereka Rockstars. Jadi katanya kemarin itu kan Yayasan Buddha Suci itu pingin bikin rumah sebanyak 2.500 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, yang sekarang janjinya dipenuhi Rockstars ya. Udah berdiri dan sebagian rumah-rumah itu sudah dihuni oleh para korban yang terdampak langsung oleh bencana alam banjir di Provinsi Sumatera Utara dan juga Aceh. Yang sebelumnya banyak korban masih tidak punya kepastian tempat tinggal, tinggal di tenda pengungsian gitu ya. Bahkan bersama dengan pemerintah daerah setempat gitu ya, proses lahan hingga pembangunan dilakukan secara bertahap. Dan sekarang kabarnya rumah itu menjadi harapan baru bagi para survivor atau korban bencana banjir di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara untuk kembali memulai hidup yang lebih layak setelah bencana. Itu sih gue bacanya adem banget Rockstars. Kayak oh gini rasanya kalau janji itu ditepati sama orang yang benar. Pemerintah kita boro-boro, ngasih bantuan aja enggak. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Lo tau gak Rockstars, kabar yang menggemparkan hari ini ya? Kabarnya nih, Bapak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa sudah diamankan oleh penyidik Polda Metro Jaya di hari Jumat ini nih Rockstars ya, terkait kasus ijazah palsu Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo. Keduanya telah berstatus tersangka sejak November 2025 kemarin ya, dan sementara berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Juni kemarin, yang mana proses hukumnya sekarang memasuki tahap pelimpahan untuk persidangan. Coba nih perkara ijazah-ijazah ini Rockstars ya. Jadi ingat video kemarin deh, mahasiswa yang menghadap Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu mah cocoknya bukan jadi muka-muka mahasiswa ya Rockstars ya. Lebih mirip mahasiswa ijazahnya

0: No.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu yang enak banget dari Artful Dodger dengan Please Don't Turn Me On. Masih barengan sama Echo Santoso.

selalu gitu rockstars ya. Then you should be thankful for that one ya. Lo harus terima kasih kepada diri lo sendiri gitu ya. Jangan terlalu keras juga sama diri sendiri rockstars, karena gak baik juga gitu ya. Karena kita juga harus ingat kapabilitas kita sejauh mana, kompetensi kita juga sejauh mana, itu kita yang tahu, kita yang bisa atur rockstars. Jangan pernah lo mikir gue tuh harus begini, gue tuh harus begitu, gue tuh harus begini. Tanya itu ke diri lo sendiri, apakah lo mampu melakukan hal itu semua gitu rockstars. Karena saran dari gue adalah kontrol yang bisa lo kontrol deh rockstars. Jangan pernah lo mencoba mengkontrol sesuatu yang di luar kapasitas kita sebagai manusia rockstars ya. Contohnya nih, makin dewasa jam tidur makin amburadul. Itu juga lo harus minta maaf lo itu sama diri lo sendiri rockstars ya. Karena gimana enggak rockstars, dari 8 jam waktu tidur yang disarankan, biasanya orang-orang itu cuma bisa menikmati let's say paling lama 5 jam deh. Ya enggak? 5 jam besok pagi udah bangun lagi, berkegiatan lagi ya. Ingat rockstars, don't be too hard on yourself. Pengen punya cita-cita, pengen punya harapan, boleh. Asal jangan ngoyo.

dari jam 5 sampai jam 7 malam. Bisa lo streaming juga di www.drockinlife.com. Dan jangan lupa juga untuk follow social media kita di @drockinlife.jkt. Mau follow Instagram gue juga boleh di @echosan, @echosant. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I will see you again.

0: This is All Day Long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal.

0: Kali aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan. Rockin' Travel. Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua buka, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
1: Retail kembali hadir.

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Working Life Jakarta and Bali with me 1MC and DJ Dimas Akira. Kita berdua di sini siap menemani malam lo yang enggak pengen cepat pulang dan pengen party-party aja. Jadi di sini tuh kita bakal party-party ya kan, kita bahas bakal ngebahas party yang paling kece, yang paling panas, terus music update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi rame banget dibicarain. Kalau lo lagi di jalan, lagi di kamar, lagi streaming atau baru mau otw party, stay right here dan hati-hati. Turn up the volume and let that beat do the talking because paranoia is starting in 3, 2, 1. Let's go.

pelanggaran hak cipta. Baru-baru ini tuh ada DJ Inggris yang kena hukuman karena jual CD remix berisi lagu-lagu terkenal tanpa izin selama bertahun-tahun. Katanya sih itu tuh hasil penjualannya sampai ratusan ribu pound sterling. Dan itu tuh yang bikin kasus ini beda, Rockstar. Bukan lagi soal bikin remix buat seru-seruan atau diputer di klub, tapi ini udah jadi bisnis gitu dan ngasilin duit buat orang lain dari karya orang lain. Nah, jadi kepikiran aja di era sekarang tuh di mana

si jadwal yang pasti. Gue baru baca tadi ada kabar kalau misalnya musisi Amerika Oliver Tree meninggal dunia di usia 32 tahun setelah kecelakaan helikopter di Brazil. Dan yang bikin nyeseknya lagi ya, ada beberapa bulan lalu itu kemarin dia tuh masih ngerilis album baru, dan sekarang tuh dia masih tur seharusnya, masih berkarya.

minta maaf atau bahkan nunda ngelakuin hal yang sebenarnya pengen kita banget coba. Karena di kepala kita tuh masih ada selalu besok gitu. Padahal kenyataannya gak ada satupun dari kita yang tahu berapa banyak besok yang masih kita punya. Pokoknya tetap hati-hati aja Rosar, kalau misalnya lo mau party, hati-hati. Yang penting seru-seruan aja, tapi seru-seruan boleh, tapi

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: this. I don't know your nights like this.
1: TRL. The Rockin' Life.

0: Play Your Best, where everyone can be a rock star.
1: What?

0: rocking you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Hey. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.